0: Kepala Badan Gizi Nasional Bagian Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
2: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
2: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji, ibadah haji, diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Pojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Pojin.
12: Agar jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mabrur dan mabrur, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: diterapkan di dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat

0: energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama pagi ini. Namun kali ini di Opini Publik hadir untuk Anda dengan topik yang sudah kami siapkan menemani suasana pagi Anda ya, dengan cuaca yang cukup cerah di luar sana. Topik kita ketahanan pangan pendengar. Nah, seiring dengan pertumbuhan penduduk, sudah pasti kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Dan hal tersebut tidak dapat dibendung karenanya ketersediaan pangan menjadi mutlak, yaitu untuk dipenuhi setiap saat. Namun dalam kenyataannya, upaya pemenuhan pangan dihadapkan pada banyak hambatan, seperti semakin berkurangnya luas areal tanam dan meningginya harga-harga input produksi dan juga minimnya produksi pangan. Di wilayah Tapanuli Tengah misalnya, luas areal pertanian dapat dikatakan tergolong luas. Namun produksi hasil pertanian masih saja stagnan dan kurang meningkat, malah dapat dikatakan menurun. Nah, soal penurunan ini pun sering disebut sebagai dampak dari sistem pengolahan pertanian yang masih konvensional. Artinya, pengolahan sistem pertanian masih dilakukan dengan cara manual atau cara-cara tradisional. Padahal dalam era digitalisasi sekarang ini, sudah selayaknya para petani melakukan pengolahan lahan pertanian dengan mekanisme modernisasi. Lalu apa yang menyebabkan para petani hingga saat ini masih bertahan dengan pola tradisional atau pola konvensional dalam mengelola pertanian hingga hasil produksi pertanian dan pangan hingga kini masih stagnan? Kemudian apakah ada jaminan kalau mempergunakan cara-cara modernisasi dalam mengelola pertanian, pengangkatan hasil produksi pertanian dan peningkatan pangan itu dapat tercapai? Lantas bagaimana dengan pemerintah daerah melalui dinas pertaniannya? Apakah selama ini telah mendorong para petani untuk melakukan upaya pengelolaan pertanian dengan mekanisme atau pola modernisasi untuk meningkatkan hasil produksi pangan dan pertanian, atau jangan-jangan PPL atau penyuluh pertanian lapangan malah tidak pernah nongol untuk menemui para kelompok tani? Nah, seandainya petani melakukan pengelolaan sistem modernisasi, namun sistem itu mungkin tidaklah cukup tanpa ditunjang ketersediaan pupuk bagi petani. Lalu seperti apa ketersediaan pupuk bagi petani, khususnya ketersediaan pupuk bersubsidi dalam mendukung upaya peningkatan produksi pangan dan pertanian ini? Nah, kemudian langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah dan juga petani saat ini untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, khususnya di daerah ini? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini di 0631-22506, yaitu di 0811-6193-033 dari Facebook kami juga. Silakan yang ingin berkomentar, yaitu di Facebook RRI Pro 1 Sibolga. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, sambil menantikan, saya hadirkan yang berikut ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar masih di Opini Publik pagi ini kami hadirkan untuk Anda dengan topik ya. Nah, yaitu ketahanan pangan. Iya, secara kebijakan gitu ya, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian itu memang punya program gitu untuk mendorong modernisasi pertanian. Nah, bentuknya bisa berupa bantuan alat mesin pertanian, pelatihan penggunaan teknologi, pengenalan benih unggul, sampai program digitalisasi pertanian. Bahkan di beberapa daerah sudah mulai diperkenalkan yaitu konsep smart farming dan penggunaan aplikasi untuk memantau cuaca atau harga pasar. Nah, jadi tapi di lapangan implementasinya itu sering belum merata gitu ya pendengar ya. Ada daerah yang aktif dan progresif, tapi ada juga yang masih berjalan apa adanya. Nah, kendalanya biasanya klasik. Anggaran terbatas, SDM terbatas, dan kurangnya pengawasan berkelanjutan. Nah, kemudian kalau soal PPL atau penyuluh pertanian lapangan, ini juga jadi sorotan utama pendengar. Secara ideal, PPL itu ujung tombak. Nah, mereka yang seharusnya rutin turun ke kelompok tani, memberi petani pendampingan, edukasi, dan solusi teknis gitu. Namun kenyataannya di beberapa tempat PPL aktif dan sangat membantu petani. Tapi di tempat lain jumlah PPL tidak sebanding dengan luas wilayah binaan. Jadi satu PPL bisa menangani banyak desa sehingga intensitas kunjungan itu jadi minim. Bahkan ada keluhan seperti yang mungkin jarang nongol gitu ya kan. Nah, ini bisa terjadi karena beban kerja tinggi, kemudian fasilitas terbatas atau sistem monitoring yang kuat, yang kurang ketat gitu. Nah, artinya masalahnya itu bukan selalu tidak mau turun, tapi juga bisa juga karena sistemnya belum mendukung, belum mendukung mereka gitu bekerja optimal ya kan. Nah, selanjutnya kalau soal modernisasi tanpa dukungan pupuk, nah ini poin yang krusial ya pendengar ya. Jadi modernisasi tanpa input dasar seperti pupuk itu memang tidak akan maksimal. Petani bisa saja pakai traktor modern gitu, terus juga gunakan benih unggul, bahkan belajar teknik baru. Tapi kalau pupuknya langka atau mahal, hasilnya itu tetap tidak optimal gitu ya. Nah, kemudian kalau ketersediaan pupuk bersubsidi, ini masih masalah yang hampir terjadi di banyak daerah di Indonesia. Ya kan? Bahkan beberapa isu yang sering muncul itu seperti distribusi tidak merata, ya kan? Ada daerah yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, kemudian seperti data petani tidak sinkron, ya kan? Jadi petani yang berhak kadang tidak terdaftar. Nah, seperti keterlambatan distribusi juga, pupuk datang tidak sesuai musim tanam, ya kan? Nah, kemudian seperti harga di lapangan melebihi harga eceran tertinggi, kemudian seperti potensi penyelewengan juga, ini yang sering jadi kecurigaan masyarakat, gitu, mendengar. Padahal pupuk subsidi ini adalah nyawa bagi produksi pangan. Jadi kalau distribusinya terganggu, otomatis produktivitas ikut turun. Oke, pendengar. Selanjutnya informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda di Sibolga menyapa.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
5: Ubur-ubur ikan lele. Stop kontak lele.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. What? Atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda pagi ini menemani suasana pagi Anda, yaitu ada program acara selanjutnya, yaitu di Sibolga Menyapa. Nah, peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan, ya pendengar. Nah, pemerintah memiliki peran yang sangat penting gitu sebagai pengatur dan penjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Jadi salah satu tugas utamanya itu adalah memastikan bahwa produksi pangan berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti pemberian subsidi pupuk, bantuan alat pertanian modern hingga pelatihan bagi petani agar lebih produktif gitu. Nah, selain itu pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan harga pangan. Ketika harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng atau gula naik drastis, pemerintah biasanya melakukan operasi pasar atau menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Nah, langkah ini penting agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok. Nah, jadi pemerintah juga mengelola cadangan pangan nasional ya, selalu melalui lembaga seperti Bulog. Cadangan ini digunakan saat terjadi krisis seperti bencana alam atau gagal panen sehingga pasokan pangan tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan. Nah, di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan pertanian, hingga pasar distribusi juga menjadi tanggung jawab pemerintah agar hasil panen dapat tersalurkan dengan baik, yaitu dari petani ke konsumen. Oke, nanti masih di Sibolga Menyapa ya, hadir untuk Anda pagi ini bersama Widi menemani Anda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Iya, baik pendengar, masih di Sibolga menyapa pagi ini, hadir untuk Anda. Ya, dengan topik peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan. Nah, pendengar, kunci utama dalam menjaga stabilitas pangan adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah bisa membuat kebijakan, tetapi tanpa dukungan masyarakat kebijakan tersebut tidak akan berjalan maksimal. Jadi sebaliknya masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat menjalankan aktivitas produksi dan konsumsi pangan dengan baik. Jika keduanya berjalan seimbang, maka ketahanan dan stabilitas pangan akan tetap terjaga. Bahkan di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. Nah, jadi stabilitas pangan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Pemerintah berperan dalam kebijakan, distribusi, dan pengawasan. Jadi sementara masyarakat berperan dalam pola konsumsi dan produksi sederhana. Dengan kerjasama yang baik, kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara merata, terjangkau, dan berkelanjutan. Oke, pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan nanti menemani Anda musik dan informasi. Dan tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Ya, kita masih bersama dan masih hadir untuk Anda saat ini. Yaitu pendengar, informasi yang saya bagikan tentunya dari rri.co.id. Nah, ini harga emas UBS dan galeri 24 di Pegadaian kembali turun. Pendengar, harga emas batangan UBS dan galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pada perdagangan hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pelemahan ini melanjutkan tren yang terjadi pada perdagangan sehari sebelumnya. Nah, ini mengutip dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS turun hingga sebesar 13.000 per gram. Sehingga harga emas UBS terkoreksi dari 2.844.000 per gram menjadi 2.831.000 per gram. Nah, sementara itu harga emas galeri 24 kini berada di level 2.769.000 per gram dari sebelumnya 2.761.000 per gram. Jadi penurunan terjadi cukup tinggi, yaitu 22.000 per gram, yang menunjukkan tekanan harga masih berlanjut di pasar emas domestik. Jadi produk emas UBS dan galeri 24 tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Oke, pendengar, masih di program 1 dan nanti informasi selanjutnya masih saya bagikan untuk Anda.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah.

0: untuk memperoleh manfaatannya. Jadi, daripada membuang bogol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Iya, baik pendengar, informasi selanjutnya masih saya bagikan untuk Anda, yaitu masih dari rri.co.id. Nah pendengar, informasinya OJK dorong BPR dan BPRS lebih tangguh dukung UMKM daerah. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat industri Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Ini dilakukan agar BPR dan BPRS semakin tangguh serta mampu memperluas akses keuangan bagi UMKM di daerah. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan industri BPR dan BPRS menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berasal dari dinamika ekonomi global serta semakin pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Nah, menurutnya perubahan perilaku masyarakat terhadap layanan keuangan juga mendorong BPR dan BPRS untuk beradaptasi. Persaingan dalam penyaluran kredit kepada segmen mikro dan kecil pun menjadi semakin ketat. Jadi untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS 2024-2027 ini menjadi acuan penguat industri agar lebih berintegritas, tangguh, dan kontributif.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Iya, baik pendengar, sanksi hadir untuk Anda ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, efektivitas sanksi denda PS hukuman penjara. Jadi nah ini menarik karena menyentuh langsung ya cara sistem hukum memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi masyarakat. Jadi kedua jenis sanksi ini punya tujuan yang sama, menghukum pelanggar hukum, tetapi dampaknya bisa sangat berbeda. Nah kalau sanksi denda lebih ringan tapi fleksibel gitu. Sanksi denda biasanya diberikan untuk pelanggaran yang tergolong ringan hingga sedang, seperti pelanggaran lalu lintas atau tindak administratif. Keunggulan utamanya adalah efisiensi. Negara tidak perlu menanggung biaya pemeliharaan narapidana seperti hukuman penjara. Selain itu, denda bisa langsung memberikan efek jera secara ekonomi. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan. Jadi bagi masyarakat dengan ekonomi tinggi, denda kadang tidak terasa memberatkan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Jadi sebaliknya bagi masyarakat kecil, denda justru bisa terasa sangat berat dan tidak profesional.

0: kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

0: Ayo, Brek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan

Ya, baik pendengar, masih hadir untuk Anda efektivitas sanksi denda vs hukuman penjara ya. Nah, tadi sanksi denda lebih ringan tapi fleksibel gitu. Nah, kalau hukuman penjara tegas tapi mahal gitu pendengar. Nah, jadi hukuman penjara dianggap lebih tegas karena membatasi kebebasan seseorang. Biasanya diterapkan untuk kejahatan yang lebih serius seperti pencurian, kekerasan atau tindak pidana berat lainnya. Jadi efek jera yang diharapkan datang dari hilangnya kebebasan serta stigma sosial. Namun penjara juga punya banyak kelemahan. Biaya operasionalnya tinggi, kapasitas lembaga pemasyarakatan sering over kapasitas dan tidak selalu berhasil merehabilitasi pelaku. Bahkan dalam beberapa kasus penjara justru menjadi sekolah kejahatan bagi narapidana.

0: kepala daerah sebelah. Udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Ya baik pendengar, di program acara sanksi hingga di sini kami hadirkan untuk Anda yang terakhir, yaitu tidak ada satu jenis sanksi yang paling efektif untuk semua kasus. Jadi denda unggul dalam efisiensi dan kepraktisan, sementara penjara lebih kuat dalam memberikan efek jera untuk kejahatan serius. Jadi kunci utamanya adalah penyesuaian sanksi dengan tingkat pelanggaran dan kondisi pelaku agar keadilan bisa benar-benar tercapai. Oke, itu dia pendengar untuk Anda. Selamat pagi dan tetap bersama kami. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda, yaitu Dinamika Olahraga.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Aisling Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan kesiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIProgram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Iya, baik pendengar, hingga di sini hadir untuk Anda si Bolga Siang, dan selanjutnya di Formas pukul 12 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan budaya menemani Anda satu jam ke depan bersama Ismail Marzuki, dan juga akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Widya bertugas hari ini, pamit undur diri. Selamat siang, selamat santap siang, dan selamat istirahat untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki ya kembali menemani Anda di Sibolga siang ini hingga nanti sore dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif menemani Anda pendengar di edisi Rabu 3 Juni 2006. Dan pendengar, kami hadirkan buat Anda lagu-lagu daerah dari Mandailing.

0: simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

Dengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu juhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai minat generasi muda ini terhadap kris Indonesia terus meningkat di era digital ya. Karena menurutnya kris pendengar sebagai budaya material yang memiliki daya tarik tersendiri dan ini dapat dimiliki, dirasakan atau dikoleksi secara langsung. Jadi kehadiran benda budaya fisik ini menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda musik tradisional di siang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan buat Anda Lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan program pemerintah.
1: Efek dari kenaikan dolar ini, yang mana rupiah berpengaruh melemah, sehingga daya beli masyarakat menurun.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen di perbukitan Tor Sihite. PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Seperti inilah pada saat petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada saat menuju ke ladang ganja yang berada di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas harus berjalan kaki selama 7 jam dengan melewati hutan belantara dan perbukitan terjal. Usai 7 jam berjalan kaki, petugas pun tiba di ladang ganja siap panen seluas 3 hektar yang sebelumnya sengaja ditanam oleh terduga pelaku yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Di lokasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, dalam pemusnahan barang haram ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 3.000 batang pohon ganja setinggi 1-2 meter.
4: Kami Polres Mandailing Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madinah. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
3: Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg di Kota Tanjung Balai yang sudah satu minggu dikeluhkan masyarakat Tanjung Balai. Berikut laporan Hendra Saputra.
5: Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Menyikapi kondisi tersebut, pelaksana harian Wali Kota Tanjung Balai Fadli Abdina melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah agen LPG dan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE PT Tomimaru Gasindo di Jalan Jenderal Sudirman. Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan LPG subsidi sekaligus mencari tahu penyebab kelangkaan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangannya, Fadli Abdina mengatakan pemerintah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg serta adanya harga jual yang dinilai tidak wajar di tingkat pengecer. Hasil peninjauan di SPBE PT Tomimaru Gasindo menunjukkan bahwa stok LPG subsidi dalam kondisi aman. Selain itu, tidak ditemukan adanya kenaikan harga maupun pembatasan distribusi kepada agen yang dilakukan pihak SPBE. Saat ini, Kota Tanjung Balai memiliki 5 agen resmi dan sekitar 220 22 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan kendala dari sisi penyedia maupun proses pengisian gas di SPBE.
0: Tentu dari hari ini, setelah dari sini, ada beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pengecekan langsung ke agen dan ke pangkalan untuk memastikan di mana persoalan yang terjadi ataupun kelangkaan ataupun harga terjadi fluktuasi di tengah masyarakat kita. Tentu ini harus kita clearkan sehingga masyarakat kita dapat memperoleh harga yang layak dan tentunya juga dapat memperoleh gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah di tengah masyarakat kita. Kita memastikan kalau dari penyedia ataupun produsen ini nggak ada masalah untuk LPG-nya. Nah, maka ini yang harus kita cross-check ke lapangan dari mulai agen hingga ke pangkalan-pangkalan. Mungkin ada terjadi persoalan tata niaga yang terjadi di tengah masyarakat kita.
5: Terkait dugaan penyalahgunaan LPG subsidi, termasuk praktik penyulingan dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi, Fadli Abdina menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi sebelum memperoleh fakta di lapangan.
0: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan, sebutlah misalnya program pemerintah, mendiskreditkan upaya-upaya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga Pertamina, yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita tidak berani spekulasi, sehingga kita ambil kesimpulan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
5: Sementara itu, manajer PT Tommy Maruga Sindo, Reswani menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan maupun produksi LPG 3 kg yang diseluruhkan ke Kota Tanjung Balai. Menurutnya, distribusi LPG subsidi masih berjalan normal sesuai kuota yang telah ditetapkan. Reswani menjelaskan, setiap tabung LPG yang masuk ke gudang harus segera didistribusikan dan dihabiskan pada hari yang sama. Dalam 1 ton LPG terdapat sekitar 560 tabung ukuran 3 kg. Sementara kebutuhan Kota Tanjung Balai mencapai sekitar 6 ton LPG per hari. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah pasokan yang diterima masing-masing agen berbeda disesuaikan dengan jumlah pangkalan dan kebutuhan yang dimiliki setiap agen. Adapun penetapan kuota distribusi sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina. Sedangkan PT Tommy Maruga Sindo hanya bertugas melakukan pengisian tabung LPG sesuai kuota yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Tanjung Balai juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan gas bersubsidi agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah bebani petani dan wira swasta di Gunung Sitoli. Ida Rahmi Telom Banua menyampaikan laporannya.
6: Sebagai petani, pelemahan rupiah adalah beban. Hal ini memicu lonjakan biaya produksi. Seperti diungkapkan salah seorang petani cabai dari Kecamatan Gunung Sitoli, Kurniawan Harefa, yang sehari-harinya juga bertugas di DPRD Kota Gunung Sitoli. Ia berharap ada solusi dari pemerintah sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini.
7: Sesuai dengan keadaan pada hari ini, ya kita merasakan efek dari kenaikan dolar ini, yang mana rupiah berpengaruh melemah sehingga daya beli masyarakat masih menurun. Ini mereka lebih mengutamakan bagaimana tentang kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Nah, kita di petani sangat membutuhkan juga termasuk pupuk ini, yang mana kita tahu bersama bahwasanya di Kota Gunung Sitoli kita mengalami kelangkaan, di mana kelompok-kelompok tani ini agak merasakan peredaran atau penyaluran pupuk subsidi ini, kita agak menyesali bahwasanya tidak sampai menuju ke titik-titik distribusi di mana kelompok-kelompok tani itu berada dan sangat membutuhkan tindakan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kota Gunung Sitoli. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang kenaikan dolar yang berpengaruh juga kepada masyarakat, khususnya petani.
6: Warga lainnya, Firman Zawatehulu, sebagai pengusaha mebel di Kecamatan Gunung Sitoli, mengaku kesulitan akibat pelemahan rupiah saat ini.
8: Dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler, yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pemulihan juga harga-harga cat naik juga. Kalau harga cat platon harganya kemarin 80, sekarang udah 95 harganya. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini, dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat seperti meja, lemari dan lain sebagainya. Jadi dampaknya berkurang. Omsetnya berkurang gitu. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar memperbaiki rupiah agar bisa stabil kembali lah harga-harga bahan pokok di Indonesia ini.
6: Dalam situasi seperti ini, penjualan mebel dihadapkan pada penurunan daya beli masyarakat. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Muneli Harifah.
9: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tim Masarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
10: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, posisinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
9: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Ilidurua dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
11: Pertama kan hanya Faihunaa dan Ilidurua. 125 di Faihunaa dan 75 di Ilidurua. Ya. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk secara teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1 sampai 8? Ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 desa itu tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat desa yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sesobahili Kecamatan Apulu, desa Apulu Kecamatan Apulu, desa Hili Seba Siwal Banua Kecamatan Lalasa, desa Hilinaa Kecamatan ATM, dan desa Layuwa Kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi bantuan pertama.
9: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Muneli Harifah melaporkan.
2: Atas nama kemanusiaan dan kebijaksanaan, karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta Bupati dan Setda Tapanuli Tengah untuk segera mencari solusi terkait tunggakan pembayaran gaji hingga 6 bulan. Berikut laporan Muaf dan Zega.
12: Karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta kebijaksanaan pelaksana tugas Direktur Utama PLT Dirut yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tawal Tengah Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang untuk segera mencari solusi terkait pembayaran gaji yang menunggak hingga 6 bulan. Kebijaksanaan itu dianggap penting mengingat kebutuhan hidup 149 karyawan bergantung pada gaji yang mereka terima setiap bulan. Staf ahli Direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung mengakui pasca bencana alam di Tapteng telah menyebabkan anggaran perusahaan dalam kondisi kolaps. Ditambah lagi tagihan rekening air bersih pelanggan malah dihentikan sementara waktu terhitung sejak Desember 2025 lalu. Meskipun gaji belum dibayarkan, kata Raju, karyawan Perumda Mual Nauli tetap bekerja profesional melakukan perbaikan sumber dan pipa jaringan bermasalah di tengah kondisi cuaca yang belum stabil dan juga keterbatasan biaya operasional ditanggung secara personal.
13: Kami hari ini tidak gajian itu faktornya adalah karena ditutupnya rekening atau yang lain. Tentu saja persoalan ini sudah masuk kepada fase di mana 6 bulan tidak terima gajian. Kita sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke kuasa pemilu moderator APM yang dalam hal ini adalah Pak Bupati. Kemudian kita juga sudah pernah sampaikan persoalan ini kepada Pak Sekda. Hanya saja kita belum menemukan jawaban atau pintu keluar daripada persoalan ini. Nah, ini yang kemudian kita takutkan. Sampai hari ini, saya melihat tidak ada keseriusan daripada PLT Direktur untuk kemudian menemukan jalan keluar daripada persoalan ini. Maka, sekali lagi, kami menggantungkan harapan penuh kepada PLT Direktur dalam hal ini agar segera menemukan solusi daripada persoalan ini.
12: Menurut Raju, selain gaji karyawan yang belum dibayarkan, masalah lain juga sedang membebani Perumda Mual Nauli, antara lain belum adanya kepastian pimpinan definitif, perbaikan sumber air dan pipa jaringan secara total dan menyeluruh pasca dilanda bencana alam, hingga persoalan intimidasi berbeda secara internal maupun eksternal. Karena itu, Raju juga meminta kebijaksanaan Bupati Masinton Pasaribu untuk segera mengkondusifkan situasi di internal Perumda Mual Nauli, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi, sehingga manajemen perusahaan dan pendistribusian air bersih kembali normal seperti semula. Demikian, Mufdan Jega melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi peraturan daerah atau PERDA. RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi instrumen efektif dalam melindungi pekerjaan rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ihlam Daulay.
14: Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara.
15: Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Persetujuan tersebut disampaikan dalam penyampaian pendapat akhir dari fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, Aripai Tambunan, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Selasa pagi, 2 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan adalah instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14: Jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap RANPERDA menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi daerah, serta menjadi bagian ikhtiar bersama dalam mewujudkan asa cita Presiden Republik Indonesia.
15: Ia menambahkan, selain itu RANPERDA tersebut juga bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan, serta berkeadilan. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dari fraksi partai lainnya juga menyetujui RANPERDA, seperti dari Partai Golkar, PDIP, NasDem, PKS, dan sebagainya. Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan penyampaian laporan hasil kegiatan reses 3 masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026, pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Demikian Ihlam Daulay melaporkan.
2: Kebersihan dan pengelolaan yang baik di kawasan wisata Batu Atela, Nia Selatan, perlu dijaga bersama oleh pengunjung, pedagang, dan pemerintah agar tetap nyaman, menarik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Laporan Anoverly Sulu.
16: Batu Atela yang berlokasi di Desa Babezaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat. Namun kebersihan kawasan wisata tersebut dinilai perlu terus dijaga agar kenyamanan pengunjung di lokasi tetap terpelihara. Salah seorang warga setempat sekaligus penjual di kawasan Batu Atela, Ekaudi Duha, mengungkapkan harapannya agar setiap pengunjung memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan selama berada di area wisata. Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat mengurangi keindahan kawasan dan mengganggu aktivitas para penjual seperti dirinya. Apalagi saat musim durian, kawasan ini sering dijadikan sebagai lokasi penjualan buah tersebut. Di saat-saat seperti itu, menurut Ekaudi, tumpukan kulit dan biji durian menjadi sampah yang sangat mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
17: Apapun jualannya, ya disapulah, dibersihkanlah, dibuanglah tempat sampah. Jadinya, Bu, dibiarkan saja. Jadinya kadang aku itu, Bu, terganggu, kadang mengotori lingkungan saya. Terganggu lokasi saya, Bu, jualan saya. Tapi pernah juga, Bu, ku bilang sama mereka. Tapi mereka mungkin mandang aku karena orang kecil.
16: Ekaudi berharap para pengunjung maupun masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan dapat bersama-sama menjaga kebersihan Batu Atela. Karena lokasi tersebut adalah milik bersama yang harus dijaga juga bersama-sama. Selain mengajak pengunjung untuk lebih peduli terhadap lingkungan, Ekaudi juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan wisata Batu Atela, yang menilai dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas serta pengelolaan lingkungan yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik wisata tersebut. Dengan lingkungan yang bersih, tertata, dan didukung pengembangan yang berkelanjutan, Batu Atela diharapkan dapat menjadi kawasan wisata yang semakin menarik serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
18: Sekian, lintas Megatol.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat ini informasi pukul 13 lewat 36 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pendengar buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Marjuki di edisi Rabu 3 Juni 2026. Buat Anda pendengar yang mau bergabung di 0631225006.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan siapa nih?
2: Dengan Pak RT, Bang.
1: Pak RT, apa kabar Pak RT di siang hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
1: Kabar baik, kabar sehat ya. Tetap semangat. Jadi, Pak RT ya.
2: Cuaca gerimis panas.
1: Gerimis di sana Pak RT?
2: Iya, betul.
1: Pak RT di mananya nih?
2: Tapanuli Tengah, Bang.
1: Iya, di mana?
2: Kecamatan Badiri.
1: Oh ya, sudah gerimis ya Pak RT ya?
2: Sudah gerimis, Bang. Gerimis panas.
1: Gerimis panas ya.
2: Sialah.
1: Oh, oke deh. Silakan Pak RT, lagunya apa nih Pak RT?
2: Oh, kamu ketahuan pacaran lagi.
1: Sama siapa?
2: Ada deh. Tadi kemana saya lihat ada yang OTW. Nah, jadi tak tahu ada di sampingnya ada bergandengan tangan. Makanya ketahuan dia deh.
1: Oke lah.
2: Ada lagunya itu kah? Iya, ketahuan. Nah, jangan ketawa merana si bunga. Apalagi si nenek, jangan ketawa nenek. Ida ketahuan ini lagu, cuma lagu ini nenek.
1: Cuma lagu ya.
2: Apalagi si baru tambah, cuma lagu ini. Jadi ketahuan nggak apa-apa sih.
1: Apa judulnya itu?
2: Judulnya ketahuan.
1: Ketahuan ya?
2: Iya. Kalau bisa dari cowok lah. Kalau cewek Uut Permatasari.
1: Oke lah ya, saya carikan dulu Pak RT.
2: Oke. Untuk semuanya ditunggu suaranya ya. Pokoknya janganlah, biarpun pacaran, jangan lagi ketahuan. Iya, sembunyikan aja.
1: Yang ada dari Uut di Pak RT.
2: Uut Permatasari kan? Iya, itu aja deh. Oh, gak ada dari cowok itu kan?
1: Gak ada, karena kan cewek kan ini, Uut.
2: Iya, iya. Oke lah, dari Uut Permatasari aja deh.
1: Oke.
2: Oke, Bang Marjuki saya dapat tugas ya.
1: Yo, terima kasih Pak RT. Jaga kesehatan.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Pak RT di Tapanuli Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Kak Merana nih ya. Ya. Oke, Kak Merana di Kabupaten Karo masih ya.
3: Gimana kabar Kak Ismail?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia, lancar. Kabarnya gimana Kak Merana? Sama juga ya, alhamdulillah.
3: Lancar, tidak ada yang terkendala gitu.
1: Oke lah.
3: Iya, nggak ada yang terkendala.
1: Mau dengar lagu apa di siang hari ini, Kak Merana?
3: Jatuh cinta.
1: Jatuh cinta, gitu ya?
3: Bukan
1: ya?
3: Kudengar kau sedang jatuh cinta.
1: Dari Roma Irama itu?
3: Boleh, dari Nur Halimah boleh.
1: Nela Regar ada, enggak ya, bukan ya. Dian Widya.
3: Hah?
1: Dian Widya ada juga. Tapi Roma Irama aja lah yang ada nih.
3: Terserah aja deh.
1: Baik. Silakan Kak Merana lagunya buat siapa nih, Marjuki. Jatuh Cinta.
3: Salam-salamnya buat Nyakak Ismail Marjuki, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat bersama keluarga dimanapun berada, amin. Gak lupa juga tadi ada ART ya itu ya. Nah, ini lagunya Jatuh Cinta ini Pak RT.
1: Untuk Pak RT?
3: Iya.
1: Oke, untuk buat Pak RT nih ya, Jatuh Cinta.
3: Iya, lagunya buat Pak RT, Jatuh Cinta aku sama dia.
1: Asik.
3: Asik dong.
1: Iya.
3: Kalau nggak asik nggak mungkin dimengkiskan lagu gitu ya kan. Buatnya siapa? Kak Luhut ada di Lumbang Hasilutan. Ada siapa ini? Di Mama Haryati ada juga Malaikat Cinta, ada ini Angku Wahyu, ada ini siapa? Rahma. Wah, susah kali si Rahma ini. Rahma, ya. Di apa? Berat panjang. Mana aja, nggak tahu. Ada juga apa? Ini. Yang di apa ini, Kak Ismail Margiti.
1: Mana tuh?
3: Yang di Toba-Toba, apa namanya itu. Nah, nggak tahu lah. Ada juga Volan, ada juga siapa? Angeli. Angeli namanya itu siapa itu? Di apa? Di Tengku, bukan Angeli. Nah. Buatnya mau ikutan semua. Ya, makasih banyak Kak Ismail Marjuki.
1: Baik, terima kasih Kak Merana. Selamat siang.
3: Iya, sehat kita selalu ya.
1: Horas.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Horas ya Allahu. Oi di sana.
1: Oi di sana. Baik pendengar, di belakang Kak Merana ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Aku Wahyu nih.
2: Iya,
1: maksudnya. Angku Wahyu ya, ini udaknya Widya ya.
2: Iya.
1: Gimana Angku Wahyu, udah hujan di Pinang Sori?
2: Hujan, di daerah Pandan itu.
1: Hujan ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Tapi udah berhenti hujannya.
1: Oh sudah, sebentar aja ya?
2: Iya, sebentarnya.
1: Oke lah. Lagunya apa Angku Wahyu?
2: Lagunya dari apa? Prasangka
1: ya.
2: Iya. Begitu hitam prasangka orang. Apa itu namanya? Ini Sentia.
1: Oke, langsung carikan dulu.
2: Iya. Salam-salamnya buat Pak RT tadi ya.
1: Pak RT ada.
2: Ada Mbak Nerana. Selamat bertugas lah. Kalau dia tugas.
1: Ada Widya ada juga.
2: Oh dia buru saya ya.
1: Oh iya. Buru. Angku Wahyu itu.
2: Buru dong. Gambar manggil udah dia sama aku.
1: Oke lah ya.
2: Iya.
1: Tapi enggak pernah dia ke sana ya, Angku Wahyu.
2: Hah?
1: Enggak pernah ke Danau Pandan.
2: Enggak pernah. Tangganya ada awap apa di sini? Rame di sini, enggak di hutannya di sini, bakungnya ada.
1: Bakung ya.
2: Iya,
1: dia mau masak apa, sale dia Pak RT.
2: Ya, terus ke apa? Sama Pak Marjuki ya.
1: Oke, terima kasih Angku Wahyu.
2: Ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Marjuki.
1: Dangdut adalah kita, Bang Malaikat Cinta. Di Barus ya?
2: Iya, Bang.
1: Oke lah. Gimana kabar Barus ini, Bang Malaikat Cinta?
2: Barus ini, Bang, nampaknya cerah, Bang.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Oke lah. Mau denger lagu apa nih Bang Malaikat Cinta?
2: Lagu apa kira-kira yang cocok nih Bang? Aku nggak tahu aku lagi dah.
1: Pinjam dulu 100 lah ya.
2: Ya itu pun jadi lah.
1: Boleh. Silakan salam-salamnya.
2: Oke lah, yang salam tadi udah nyapa, salam kembali.
4: Yang mau ikutan nanti ditunggu suaranya buat Bang Marzuki, selamat tugas. Yang Suci, sehat selalu.
1: Oke.
4: Oke Bang, makasih Bang.
1: Makasih Bang Malika Cinta.
4: Yes, yang Prodangdut, dangdut ala kita.
1: Dangdut ala kita.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, informasi pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bersama saya Marjuki. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih Pak Ustaz?
1: Dangdut adalah kita, Marjuki.
0: Dangdut adalah kita, siapa
1: iya.
0: Nih?
1: Iya, ya silakan masuk. Tamunya silakan duduk.
0: Siapa nih?
1: Oh, dengan Riko ini.
0: Riko di mana?
1: Hah? Lagi pengajian.
0: Oh, pengajian. Oh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi mbak ada pengajian kan? Ada juga menokok-nokok di situ.
0: Berarti masih yang tempat sama ya?
1: Iya, di rumah pengajiannya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Okay, bisa
1: lah. Lagunya Bang Marjuki.
0: Lagu apa nih?
1: Adu domba.
0: Bintang kehidupan.
1: Adu domba.
0: Oh, adu domba.
1: Bukan bintang kehidupan.
0: Adu domba, adu domba gitu.
1: Kok iya, mengadu domba.
0: Iya, adu domba, adu domba.
1: Dari siapa diambil?
0: Enggak ada nih, Dok.
1: Ah, dari Romai Rama.
0: Oh gitu. Romai Rama udah tadi.
1: Dari si Pio Palin pun ada juga. Dari Lekara Cima pun ada juga. Siapa pun ada juga. Itu yang penyanyi-penyanyi. Apa aja ada penyanyinya ada juga itu.
0: Udahlah yang ada aja lah ya.
1: Jadi enggak ada?
0: Ada.
1: Dari siapa?
0: Adu domba.
1: Iya.
0: Roma.
1: Takutnya apa ya buat semi-semi yang ikutan nanti salam kompa dari Sabang sampai Maroki, dari Pulau Roki sampai Pulau Papua ya, salam kompa aja. Nanti malam siapa ya?
0: Ada BJ.
1: Ya salam kompa lah ya. Ah, malam kami sebarik ke malam.
0: Iya.
1: Secara langsung.
0: Berjaringan.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Dari siapa diambil?
0: Riko Roma.
1: Masa Riko Roma. Tapi ada sudah diputar si Roma. Masa dua kali balagu.
0: Udahlah. Itu yang gak abang ngapain.
1: Malah itu kunci ada lah memang jadi ya bisa semuanya yang mau ikutan dia.
0: Di mana abang di Sibolga?
1: Hah?
0: Di Sibolga nih.
1: Ada dia kan di rumah ini pengajian. Sama tadi datang ustaznya jadi disodokkan ikut-ikut handphoneku.
0: Oh gitu.
1: Iya, abang aja nanti dengar ini ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita, Riko di Sibolga. Pendengar di 0631225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, nama Juki.
0: Siang Nek Molana.
2: Iya, Nek Majuki. Yang tadi Ustaz, iya Majuki.
0: Iya, Al Ustaz Riko Roma.
2: Kapan jadi Ustaz dia?
0: Barusan.
2: Kapan jadi Ustaz?
0: Barusan.
2: Oh, barusan.
0: Gimana kabar nih Nek Molana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Nek Majuki. Ini sedang memasak Nek Majuki.
0: Lagi masak apa Nek Molana?
2: Ini ada ikan tadi di
0: dalam. Paca.
2: Ikan.
0: Di sambal.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Sambal terong. Kangkung.
0: Wih, enak tuh ya. Berarti itulah. Belum makan siang nih Nek Molana.
2: Udah, ini untuk sore sama besok.
0: Oke.
2: Ada ayam ulana di sini mesti masak
0: nih. Iyalah, harus masak ya.
2: Udah makan Nek Majuk?
0: Sudah Nek Molana.
2: Alhamdulillah. Minta lagu dulu Nek Majuki.
0: Mau dengar lagu apa Nek Molana?
2: Ada dari apa namanya itu?
0: Apa tuh?
2: Dari Nopia cuma saja lah. Sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah ya?
2: Buat yang baru turun. Bisa jadi tadi Pak RT ABG jadi enak masuk sih. Tadi enak Pak RT kan?
0: Pak RT ada.
2: Iya. Nah, mau masuk sih sama juga sampai cinta. Banyak hati-hati.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Nek Molana ya. Semoga terhibur dan sambil memasak ya Nek Molana di Sibolga. Baik pendengar, kembali kami terima nih buat Anda di siang hari ini di 0631225506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih?
3: Kak Rahma itu.
0: Kak Rahma ya?
3: Iya,
0: itu oh, benar. Pekanbaru. Kak Rahma sama Kak Pina sama lokasi yang enggak beda.
3: Orang itu Kampar itu Pina.
0: Oh, Kampar, suaranya sama dengan apa? Kak Pina, mana tahu saudara.
3: Kak.
0: Enggak ya.
3: Pasti saya cari ke sini.
0: Lagu apa nih?
3: Apa ya? Bayanganmu.
0: Bayangan.
3: Ya, bayanganmu.

0: sama Tuti Wibowo.
1: Gak ada dari Jaya Trisnawati.
0: Gak ada. Cuman dua yang ada nih. Yuni aja.
1: Itu sih gak ada, nanti beda lagunya itu.
0: Yuni sama Tuti Wibowo yang ada.
1: Ganti lah itu. Cinta dari Seberang itu dari Vita Alfia.
0: Cinta dari Seberang.
1: Ya, dari Vita Alfia.
0: Oke lah, saya carikan dulu lah ini lagunya.
1: Ada kan?
0: Gak ada, ntar ya saya carikan dulu lah.
1: Jadi apa yang ada?
0: Bayanganmu tadi yang ada.
1: Ada.
0: Itu aja lah.
1: Kak suara lah, dari Tasya Rasmala.
0: Apa tuh? Kurang dengar suaranya.
1: Eh?
0: Apa judulnya?
1: Kasmaran.
0: Kasmaran.
1: Tasya Rasmala.
0: Kasmaran dari Lesti ya?
1: Yang mana-mana aja lah itu, yang penting ada.
0: Lesti ada, Tasya Rosmala ada.
1: Iya, Tasya Rosmala.
0: Oke lah.
1: Makasih ya, Eto.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan.
2: Baik pendengar, informasi pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Saya Marzuki undur diri di Pro Dangdut. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mendengar telah bersama kami di Pro Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: cevap köpeği.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan buat Anda Beranda Asta Cita dengan program Indonesia Cerdas ya. Dan kita akan membahas terkait dengan topik generasi melek literasi Indonesia lebih berkualitas. Bersama saya Marjuki di edisi Rabu 3 Juni 2006. Baik pendengar, di era digital yang sangat cepat seperti saat sekarang ini pendengar, kemampuan literasi salah satu kunci utama ya, agar bisa membangun kualitas sumber daya manusia. Literasi tidak lagi sekedar kemampuan membaca, kemampuan menulis, tapi juga pendengar ini mencakup kemampuan memahami informasi. Anda juga bisa berpikir kritis serta memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Generasi yang melek dengan literasi ini pendengar, generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman ya, tidak mudah terpengaruh dengan berita yang tidak benar atau hoax, atau juga bisa mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar pendengar, memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Namun potensi ini tidak akan maksimal tanpa didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Salah satu pondasi penting adalah budaya literasi. Jadi minat baca di Indonesia ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menjadi tantangan besar tapi sekaligus juga peluang agar bisa melakukan perubahan secara bersama-sama. Pendengar, generasi muda punya peran penting ya untuk meningkatkan literasi. Jadi sebagai agen perubahan yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi, generasi muda pendengar sebenarnya memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi. Anda bisa mulai dari buku digital, kemudian juga membaca artikel jurnal, hingga juga membuat konten-konten edukatif di media sosial. Pendengar, kemampuan literasi yang baik ini justru bisa menjadi bumerang juga karena tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Jadi melek literasi itu mampu memahami informasi secara mendalam, bukan hanya sekedar membaca judul atau juga melihat sekilas isinya ya. Jadi literasi juga melatih Anda untuk berpikir kritis, kemudian mencari kebenaran dari berbagai sumber. Dengan kemampuan ini tidak mudah untuk terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Sebaliknya, bagi Anda yang menjadi pribadi yang bijak dalam menyikapi berbagai permasalahan,

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di Beranda Asta Cita terkait dengan literasi dari digital pendengar. Jadi pendengar, literasi ini berperan penting untuk meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Jadi Anda yang rajin membaca dan juga belajar akan memiliki wawasan yang luas. Dari wawasan inilah muncul ide-ide baru yang dapat dikembangkan pendengar. Sesuatu yang bermanfaat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Tidak sedikit inovasi besar lahir dari kebiasaan membaca dan juga belajar secara terus-menerus.

menerus. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi, literasi digital juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Generasi saat ini harus mampu menggunakan teknologi secara bijak. Anda juga bisa memahami etika dalam berinternet dan mampu menyaring informasi yang benar. Literasi digital bisa membantu masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran berita palsu atau konten negatif, dan ini sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pendengar, literasi bukan hanya tentang membaca buku, tapi tentang bagaimana Anda memahami dunia dan mengambil peran di dalamnya. Meningkatkan literasi, Anda tidak hanya menciptakan menjadi pintar, tapi juga bisa bijak dalam bertanggung jawab. Generasi mulai literasi adalah fondasi utama bagi Indonesia yang lebih berkualitas dan juga bisa berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya dukung astacita Presiden Prabowo, lapas kelas 2A Sibolga gelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Bupati Tapanuli Utara mendorong Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung untuk mengembangkan laboratorium unggulan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Tapanuli Raya. Berkali inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Dukung astacita Presiden Prabowo, lapas kelas 2 Sibolga menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Lia Nastion menurunkan laporannya.
4: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baiturrahman, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, pada Selasa 2 Juni 2026. Hal ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga Tri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjutan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar jajaran pemasyarakatan semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Ia menambahkan, Lapas Kelas 2 Sibolga siap mendukung berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pihaknya juga siap berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan program sosial lainnya sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kegiatan ini juga agar masyarakat tahu bahwa kemasyarakatan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kemasyarakatan tidak hanya pembinaannya sekarang hanya berada di dalam tembok lapas. Dan kegiatan ini yang jelas tidak hanya stop sampai di sini. Ini akan terus berkelanjutan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa lapas sekarang untuk membentuk desa binaan. Jadi kita membentuk desa binaan di Kelurahan Sibuluan Raya ini tidak hanya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan gratis, tapi nanti ada program-program lain yang akan kita jalankan di desa binaan.
4: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa program bakti sosial tersebut tidak akan berhenti pada kegiatan kali ini saja. Liana Sution melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Utara mendorong RSUD Tarutung untuk mengembangkan laboratorium unggul guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Tapanuli Raya. Berikut laporan James Franciscus.
6: Bupati Tapanuli Utara, Junius Tariparpa Sorenta Barat, menegaskan pentingnya keberadaan laboratorium sebagai salah satu indikator rumah sakit modern saat ini. Menurutnya, RSUD Tarutung memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat layanan kesehatan unggulan di kawasan Tapanuli Raya, mengingat kapasitas infrastruktur dan tingginya jumlah pasien yang dilayani. Bupati berharap rumah sakit tidak hanya fokus pada pelayanan perawatan, tapi juga mampu menghadirkan laboratorium unggulan yang menjadi pusat rujukan regional.
7: Bapak Ibu, rumah sakit yang modern itu, selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini rumah sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah rumah sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga rumah sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
6: Kehadiran fasilitas tersebut diyakini dapat meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat pelayanan medis, serta memudahkan masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan laboratorium yang lengkap tanpa harus dirujuk ke daerah lain. James melaporkan.
1: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Laporan Joy Siotang.
8: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
9: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
8: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
1: Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas menjelang operasi Patuh Toba 2026. Laporan disampaikan James Franciscus.
6: Salantas Polres Tapanuli Tengah menggencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patuh Toba 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi menjelaskan, Polres Tapteng telah menerima perangkat ETLE dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLE akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
10: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone, ya. Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek. Seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilik, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLE ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi Patuh ini.
6: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. James melaporkan.
1: Memiliki prospek penambahan PAD dan juga mendorong geliat ekonomi masyarakat, pemerintah Kota Sibolga didorong meningkatkan potensi wisata baru. Deni Sean menurunkan laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk terus melakukan pengembangan tempat wisata-wisata baru, mengingat daerah ini memiliki sejumlah titik potensi wisata yang masih belum dikembangkan. Harapan itu disampaikan Surya Atmaja, seorang wisatawan asal Medan, saat mengunjungi objek wisata air terjun Martolu Rampa, Kecamatan Sitawis, Tapanuli Tengah. Menurut Surya, potensi pariwisata di Tapanuli Tengah dinilainya akan mampu mendongkrak nilai tambah ekonomi warga. Namun hal itu, kata Surya, harus dibarengi dengan penataan infrastruktur di lokasi-lokasi wisata yang ada.
12: Untuk penataan dan sebagainya, ini terus untuk wisata baru, bagaimana ke depan ini bisa kita tambah lebih baik lagi. dan terus mengembangkan tempat-tempat wisata yang baru.
11: Sementara itu, Juanda Simanulang, seorang pedagang makanan di lokasi wisata pemandian di Kecamatan Tapian, Nauli, Tapanuli Tengah, mengaku buruknya infrastruktur jalan ke lokasi wisata menjadi penyebab kurangnya jumlah pengunjung ke lokasi wisata itu.
13: Selama ada corona ini, Bang, di wisata termasuk berkurang pengunjungnya, Bang. Sekarang jauh merosotnya, Bang. Paling banyak 5-4.
11: Selanjutnya, Surya Atmaja maupun Juanda Simanulang berharap agar pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperhatikan potensi wisata baru di daerah ini guna menaikkan taraf dan geliat perekonomian warga. Deni Sihaan melaporkan.
1: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Laporan Joy Siotang.
8: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
14: Makanya sering macet, kadang kesenggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
8: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joy Sihotang melaporkan.
1: Inggris, tim yang tidak pernah kalah pada babak kualifikasi Piala Dunia, diprediksi akan memenangkan perburuan juara Piala Dunia 2026. Berikut laporan Deni Sihaan.
11: Didasari permainan meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, Inggris diprediksi akan menjuarai gelaran Piala Dunia 2026. Prediksi itu diutarakan Supriyadi Raharjo, mahasiswa perguruan tinggi swasta di Sibolga, saat menjawab RRI terkait negara yang memiliki kans juara Piala Dunia 2026. Menurut Supriyadi, lolos dengan rekor sempurna dengan 100% kemenangan pada babak kualifikasi menjadi bukti kekuatan tim berjuluk The Three Lions ini untuk memenangkan perburuan gelar Piala Dunia. Inggris pun, kata Supriyadi, tak ingin sekedar menggaungkan slogan football coming home. Inggris menjadi negara Eropa pertama yang lolos ke putaran Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup dengan mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satu gol pun dalam 8 pertandingan kualifikasi. Disebutnya, di bawah pelatih Thomas Tuchel, Inggris tampil sebagai skuad mewah penuh bintang muda dan berpengalaman. Dengan generasi emas, Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer menjadi andalan dari pelatih ini.
15: Di bawah Thomas Tuchel, tampil lebih pragmatis, lebih balance, dan secara pertahanan sangat solid. 22 gol mereka masukkan tanpa kebobolan sepanjang persaingan di kualifikasi.
11: Selanjutnya, Supriyadi berharap dengan pengalaman Harry Kane yang merupakan striker Bayern Munchen mampu membawa Three Lions tampil sebagai juara Piala Dunia 2026. Deni Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakil kerabat kerja bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming memberikan pembekalan kepada peserta pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas 2026. Dan Wapres mengingatkan pendengar peserta Lemhanas untuk lebih peka ya terhadap kondisi masyarakat.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini terus menunjukkan tren positif sepanjang awal 2026. Hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan angka pertumbuhan 8,24% ini dibandingkan periode yang tahun lalu, capaian ini menjadi salah satu indikator pendengar pemulihan sektor pariwisata nasional. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lurus saja ya. Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Yeah.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap.
1: Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya single-single islami untuk Medan sore ini, Rabu 3 Juni 2026. Seperti biasa ya, pendengar Pro 1, tepat pukul

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata tahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi, komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidikan di dalam gedung penyidik. Tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi. Dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
0: Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Suf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan Wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 375 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Pelindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream jumlah produksi.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Capai target 620.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tambah produksi. Itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100%.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan putaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
15: Saat ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah lansia dan mereka dikompensasi makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca Perkembangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Pertama tentunya harus istirahat, pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda, sehingga istirahat dan untuk yang komunikasi sakit harap segera ke puskesmas setempat laporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu dikasih dari ya, penular pasti akan kita apa nama kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra Pro 3 RRI terus menggelar untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi, mau keputusan itu, jadi mau とやかく言うことはないと思っています. Remini 選手が言ったように、尽くすだけだと思っています.
22: Karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remy Nirumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya

0: menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati, dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
3: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: dan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang debagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di negara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Daniel. Selamat malam Mas Doni.
1: Hey, yo yo, what up. This is Mas Daniel on the MIC Pro 1. Jangan malu. Si Mike, Mas Daniel menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440621341499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget. Masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan.
0: Gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya kita cari kata-katanya bisa ngepas
0: berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cekung di Neo gitu.
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: Tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk style iya, ya kan.
1: Iya. Pokoknya anak South yang gila pokoknya.
0: Oh gitu, iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung kita Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, Asi Aldi dan Derry yang ajak gue sama Udah untuk gabung. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi. Itu juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu ya. 98-99 berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku juga enggak ngerti deh, itu udah jarang. Dan tuh
0: silakan untuk Anda yang ingin ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita, Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau. Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Desah banget nih. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu, apa
0: Dol? Daniel
1: nama gue.
2: Oh iya. Tadi Bu atau Bos tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh Bos.
2: Judulnya. Oh Bos. Oh iya, luar biasa. Kode judulnya Bos. Acara orang dari Bos tapi jadi apa?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih sama bos itu dulu dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Ya.
2: Orang lebih banyak jadi buruk kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Bos dengan guru ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerja sedikit teringat terus jadi seperti bos gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih yeah, Bang.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini, Bung?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Sama Bang Daniel.
3: Daniel F. Neo.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya ada tenor ini, curhat lagi tentu saja bagus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Jadi tunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya. Bung Yuri, salam dulu.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Ibu Gaji di mana, Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: okay.
3: Kayak Gilang di Kertasono,
0: siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah Bersalam. Tiga doang.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember. Wow. Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam. Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom.
4: Ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam, Bang
0: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Murah dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi.
0: Mm-hmm.
4: Juga Putra Mata Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat. dan salam sukses selalu.
0: Okey.
4: Ruang rindu.
0: Okey, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, kok?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya,
5: terima kasih.
0: Mas fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita terima dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu nggak sama Iwaka?
1: Pernah, sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya. Wah itu susah Bu. Ya,
5: pernah ketemu, pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah kalau ketemu Denada.
0: Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap tuh ya?
1: Nge-rap.
0: Ditungguin ya nanti jawabannya ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya. Oh ya siap. Oke terima kasih Om Ana.
5: Mengerti.
0: Mengerti.
5: Oke deh terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti selamat malam.
6: Ya halo selamat malam Mas Yudi.
0: Iya langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
6: amin, amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya itu
0: lagi
6: tanya ini hip hop ini.
0: Yeah.
6: Terus
0: okay.
6: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, thank you, ya.
6: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Ini
7: apa yang mau gua tanyakan bang ini bang, gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap,
7: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya
7: bang. Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, okay, terima okay, kasih.
7: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo. Halo,
8: selamat malam kembali.
0: Yeah, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Benil Xneo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil Xneo. Donil Xneo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anu salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas ya, Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno, Dandi, Bung Andi, dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan, namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah. Cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe. Album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu... Borju sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double.

0: luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
2: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Eh masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak ya.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
2: Masih ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
2: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
2: Oke.
1: Okay. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
3: Oh. It's another one.
4: Hey, gila. Mana aja lu, ah?

0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang tamu.
0: Okay. Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Iya, oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan ruang rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop. Boleh.
2: Betul. Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat ya untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Mbak Weli selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
1: Siap.
2: Oke, Jordi. Terima kasih.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
3: Cantik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bu Fatma?
3: Mbak Ita udah ada ya?
2: Lah ini.
1: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
2: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
1: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
2: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Iya. Ada Mas Donia.
3: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Donil.
4: Ex Neo.
3: Mas Donil.
1: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
4: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
3: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
1: Siap.
3: Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
3: Kesulitannya ya.
1: Okay.
3: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
3: Semoga sukses ke depannya, Mas.
4: Thank you, terima kasih.
3: Iya.
4: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Mas Yudi, salam dong.
1: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati?
3: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
1: siap.
3: Salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
1: siap
3: aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
2: Iya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
2: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
2: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
1: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu.
1: Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
1: Baik.
2: Teteh.
5: Yo, selamat
4: malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang.
4: Pengen joget ya.
2: Langsung pengen nge-rap ya, Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
2: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
4: ya, dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
2: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
1: Siap.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya
4: Mas. Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
4: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
4: Iya rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
6: sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
1: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya, sukses ya Bang Dari ya.
4: Terima kasih.
2: Oke, Ayu. Ya,
6: terus saya menyapa buat Bapak.
2: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satire seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
2: Ada Bang Kendi.
1: Selamat malam Bang Kendi.
0: Selamat malam. Bang Rindu Memori lewat lagu. Iya.
1: Siap.
0: Kita arek Surabaya.
2: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
0: Iya
1: toh. Oke oke, silakan kita kembali ke
2: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
4: Ya. Selamat malam Kendi.
1: Sama-sama.
0: Salam kenal.
4: Salam kenal.
0: Ya Bang Daniel
4: Donio,
0: aslinya
4: ya?
0: Dari mana ya?
4: Dari Indonesia, Jakarta.
0: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
2: Oh iya.
1: Oh iya.
4: Oke.
2: Okay. Nanti dijawab ya.
4: Jawab ya.
0: Ya, salam satu ya Mbak Ika.
2: Silakan
1: tiga orang.
0: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
7: Halo.
2: Iya.
1: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam. Langsung
7: aku
1: dengan Bang Donil ya.
7: Oh ya, boleh.
1: Aduh, bertanya
7: boleh,
1: langsung ya, ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
7: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
2: Ore!
1: Mantap.
7: Mohon izin untuk Bang Donio.
2: Donio, silakan ya.
1: Silakan.
7: Abang.
1: Ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
1: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Kalaunya belum. Ada 3.
2: Oke.
7: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
1: siap.
7: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
7: Oke. Okay. Janji mulu.
2: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
2: Kita jawab
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
2: Jadi,
1: katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
1: susah ya.
4: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini, setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay.
4: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
4: Oh gitu ya. Banyak ngolah katanya di situ.
2: Iya benar.
1: Kan? Gitu ya.
2: Kalau itunya kan
4: satu waktu. Iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
1: Nyatin
4: kata-kata itu kan.
2: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Oke. Lanjut dari Teteh Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program
4: lokal
1: rap ya?
4: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya. Mas Doniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
1: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu untukmu juga karya saya, terus
1: Oke.
4: lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
2: Poundra Karna.
4: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
1: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan lupa
4: ya. Banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Okay, siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin
4: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
4: Iya.
2: Ya,
4: belum
2: ya.
4: Pernah yang ke sana-sana belum?
2: Malaysia, Singapura,
4: ya. Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas kan?
1: Amin.
4: Next. Ya,
1: amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
4: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya? Pernah reuni. Di acara semua komplit. Festival ya?
4: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
4: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Tapi belum
4: sempat reuni.
1: Kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih?
2: Iya.
4: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
1: Oke.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hidup dia.
1: Aslinya dari mana?
4: Asli dari Jakarta, Indonesia lah pokoknya.
2: Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
4: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Candy nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
4: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
2: sebenarnya ya, karirnya Iwa dulu atau
4: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita lah gitu.
2: Iya, 93-an
1: ya,
2: makanya
4: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
2: ya,
4: ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
1: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
4: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
1: bisa
4: yang
1: ya.
4: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu susah banget ya, loh ya.
1: Okay.
4: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
2: Nah,
1: siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin.
2: Oke.
1: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
4: Yeah.
1: Tono dan Tini.
4: Siap.
2: Tono
1: bener
2: dan
1: kan?
2: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: iya gitu. Iya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya
2: itu
3: sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Oh, ini temannya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya.
0: Kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak
0: Ita juga
2: pernah.
0: Juga
2: pernah. Ya, tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Ya Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Benar, Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan.
0: Ya, okay.
3: Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: borju lu gitu.
0: gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu gitu. Sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu
3: tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005 ya.
3: Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, okay.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, <soalnya. laughs> makanya.
2: Siap.
0: Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi
2: ada
0: di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Iya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja enggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Oke. Gitu ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat Adik Salsa yang bertugas di RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu.
0: Okay.
3: Pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
2: Iya, iya.
0: Judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi maksudnya.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Oh, iya.
0: Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada
2: siapa
3: salah
2: aja
3: satunya ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cyper Silap. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: mas. Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar gitu ya. Ada.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape. Lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu?
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus yeah. Ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu
2: nyanyi
0: ya
2: gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan. Mas Jonil, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya. Oke.
2: Harus pas, Mas.
0: Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo
3: itu,
0: ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
0: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua orang langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex-Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper apa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Terima kasih,
1: Wita. Sama-sama,
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi-korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya?
1: Masalah sosial.
0: Masalah sosial ya. Benar,
3: pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Doni?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik sehat semuanya. Iya. Ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Ya. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Ya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap. Siap.
4: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Siap, silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teta Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya.
0: Iya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan
5: ya,
0: Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh. Lagu apa tuh?
5: Silakan. Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti. Di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat

0: Nah, Neo itu agak kayak membingungkan, kan aku psikologi agak bingung di apa.
1: Oh, oke.
2: Iya bisa nggak bisa beda ini ya.
3: Nggak bisa beda ini ya.
2: Antara psikologi dan Neo mungkin.
3: Oh, Neo betul.
0: Nah, yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa Cindy itu sih.
1: Oke. Oke. Sini lagi. Oke. Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
3: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
3: Bang Govinda. Selamat malam
1: Bang Govinda. Jaya-jaya.
4: Dari Beli Govinda.
1: Oke, ya, silakan langsung.
3: Beli Govinda. Langsung beli.
4: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program siap. Vokalnya dia si Perdo gitu aja.
1: Oke.
3: Siap Bang Govinda.
4: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
3: Mantap.
4: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
3: antara
1: Saikoji dan rap-rap yang lainnya.
2: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
3: sekilas
2: buat.
3: Sekilas kayak mirip gitu ya.
2: Sekilas kok mirip sih ya suaranya gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
3: ada cirinya masing-masing.
2: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
3: Oh kayak iya,
2: gitu
3: iya benar-benar.
2: Kayak gitu.
3: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
3: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja.
0: Gitu dong,
2: bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener ya, Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya.
0: Po ame ame
1: belagu pokoknya udah Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan, pola belagu kupu-kupu, siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima.
0: Baiklah kalau begitu Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia Mas?
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Banyak rezeki, dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda
0: ya. Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yuri Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 21.56 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di season acara Sibolga malam ini. Dan masih bersama saya Joni Sihombing yang akan memandu dan juga menghadirkan berbagai informasi dan juga seiring lagu-lagu yang kami pilih hadir menemani suasana malam hari Anda. Selamat beristirahat ketika berkendara, tetap fokus, tetap hati-hati ketika memilih jam istirahat. Pastikan tidak begadang, sebab begadang sangat mempengaruhi kesehatan. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah. Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini nih, baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengatakan Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini. Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2024. Dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Joni Sihombing beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2006, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga pagi ini ya, dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif di edisi Kamis 4 Juni 2024 masuk kami dengan lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda. Pendengar, buat Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, ajan subuh tadi telah berkumandang pada pukul 4 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan sholat fardu subuh, semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di pagi hari ini kami hadirkan buat Anda Mutiara Pagi Islam dengan lagu religi islami, dan nantinya ada kajian islami di formasi pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah dalam kesempatan hari ini, ketika kita telah dipertemukan pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci ketaatan kita dan ibadah yang kita selenggarakan merupakan bagian dari hebatnya Allah menolong orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan ia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia memuji kecuali adalah Allah. Dan kita berharap dengan untaian pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan seorang Rasul yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan selaku manusia sebagaimana kita selaku manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi contoh yang tidak perlu bagi kita mengkorek-korek contoh yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya dan antum diperintahkan untuk mencintainya. Dan mencintai bukan hanya menjadikan kita fasih berselawat kepadanya, tetapi yang paling penting di dalam kita mencintainya adalah bagaimana kita mengikuti setiap inci kehidupan yang telah dilihatkan dan telah dicontohkan oleh beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang ketika telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya memuji bagaimana keindahan akhlaknya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi hakikatnya terletak bagaimana kita mengikutinya. Semoga kita senantiasa berselawat kepadanya diiringi dengan ikhtiar tanpa henti dan tanpa cuti untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak perlu bagi kita mengkorek-korek dan mengais-ngais dari kehidupan selain dari kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah salat Jum'ah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada sebuah hadis yang patut untuk saya sampaikan di dalam kita memulai khutbah dalam kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang kiranya mampu menjadi taksir dan mampu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umatnya Nabi SAW. Hadis ini datang dari riwayat Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Arab yang sering kita terjemahkan dengan laki-laki Badui, tidak punya tempat tinggal secara menetap kecuali mereka tinggal di atas-atas gunung dan lereng-lereng gunung. Fa aslama fa amana bihi wa tabahu, kemudian dia berislam, kemudian dia beriman dan mengikuti Rasulullah, kemudian dia menyatakan untuk ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fa'usa bihi ba'adha ashabihi, Nabi ketika melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Arab Badui yang baru masuk Islam
untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tahukah kita, Arab Badui itu setelah menyatakan ikrar keislaman dan keimanannya, maka dia setia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian terjadilah peperangan yang menjadi peperangan antara muslimin dan musyrikun. Maka kemudian Arab Badui ini pun kemudian ikut berperang bersama Nabi untuk membela kalimat Allah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah sebagaimana mestinya, beliau membagikan ghanimah yang beliau bagikan kepada setiap peserta-peserta yang mengikuti peperangan dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak terkecuali, Arab Badui yang menyatakan keislamannya di kota Mekah dan mengikuti Nabi ketika hijrah pun mendapatkan saham untuk mendapatkan hijrah. Tetapi dia tidak hadir pada waktu ketika Nabi membagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menitipkan ghanimah untuk kemudian disampaikan kepada Arab Badui. Lalu kemudian para sahabat yang mendapatkan amanah itu mencari sahabat Arab Badui tersebut. Lalu memberikan ghanimah yang telah dibagikan Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ketika kemudian Arab Badui mendapatkan itu, maka Arab Badui ini bertanya. Dan beliau merasa yastaghrib. Dia merasa asing dengan apa yang dia dapatkan dari para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang dititipi oleh Nabi, "Ma hadhihi? Apa yang kalian bawa ini untuk saya?" Lalu kemudian para sahabat mengatakan, "Hadza qismun qassaman nabiyyu laka." Sesungguhnya para sahabat kemudian menjawab, "Hadza qismun. Ini adalah bagian dari harta ghanimah yang dibagikan Nabi dan kamu mendapatkan harta itu karena sesungguhnya kamu mengikuti dan mendapatkan saham ketika kamu berperang bersama Nabi." Lalu nampak di wajahnya bagaimana dia tidak suka mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya. Fa akhadha bihi wa hamala bihi ila nabi. Kemudian dia membawa ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia bawa dan dia cari Rasulullah sampai dia menemukan Rasulullah. Lalu kemudian dia letakkan ghanimah itu di hadapan Nabi sembari dia bertanya kembali, "Ma hadha ya Rasulullah? Ini apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab kepada Arab Badui, "Hadza qismun qassamtu laka." Ini adalah hakikat ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena sesungguhnya kamu mengikuti peperangan dan kamu berhak mendapatkan saham dari peperangan ini. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah?" Sesungguhnya ya Rasul, sesungguhnya aku masuk Islam dan berhijrah dan kemudian aku mengikuti peperangan bukan untuk mendapatkan apa yang engkau bagikan kepada diriku. Tentunya kita paham, tidak ada harta yang paling bersih kecuali harta adalah harta ghanimah. Tidak ada harta yang paling suci dari perkara yang syubhat dan perkara yang haram kecuali adalah harta ghanimah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui ketika dia berkata kepada Nabi, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya bukan karena ini saya mengikutimu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah dengan lembutnya berkata, "Apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak mendapatkan ghanimah?" Lalu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam, sesungguhnya saya kemudian beriman, kemudian saya hijrah dan kemudian saya berjihad bersamamu ya Rasulullah, supaya saya nanti dalam peperangan berikutnya mendapatkan anak panah menghujam ke leherku, lalu kemudian aku tersungkur di dalam peperangan, lalu aku mendapatkan surga yang telah engkau janjikan dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah." Rasul kemudian menjawab dengan singkat, tapi kata-kata ini betul-betul punya faedah yang sangat besar. Nabi kemudian mengatakan kepada Arab Badui, "In tasdukillaha yastukka." Kalau memang apa yang kamu niatkan itu betul-betul datang dari hatimu yang ikhlas untuk mengharapkan ridha-Nya Allah, pasti Allah yang akan merealisasikan apa yang kamu niatkan. Kalau itu semata-mata karena Allah kamu niatkan. Maka kemudian bubarlah dan kemudian berpisahlah Arab Badui itu dengan Rasulullah. Lalu kemudian datang peperangan kembali. Lalu kemudian dalam peperangan kembali setelah usai peperangan, maka satu persatu sahabat yang meninggal dunia dan gugur dalam peperangan dibawa oleh para sahabat untuk kemudian dimakamkan dan dikebumikan. Lalu kemudian tidak terkecuali dalam peperangan berikutnya, ternyata Allah membayar kontan, cash, bahwasanya Arab Badui itu meninggal dalam peperangan berikutnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian melihat kepada Arab Badui. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ahwa huwa? Apakah ini Arab Badui yang pernah berkata kepada diriku, tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi justru ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, tertancap panah di dalam peperangan dan tersungkur meninggal di dalam peperangan itu?" Lalu kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ini adalah Arab Badui itu ya Rasulullah, yang menolak ketika engkau berikan ghanimah kepadanya dan menginginkan supaya tertancap panah di lehernya.
Dan ternyata Allah bayar kontan, Allah bayar cash. Bagaimana kemudian Arab Badui itu mendapatkan apa yang dia bicarakan di hadapan Nabi? Panah tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mensolatinya. Lalu kemudian Nabi melepaskan jubahnya. Lalu kemudian Nabi kemudian menyelimuti Arab Badui tersebut dan mensolatinya. Di akhir solatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dalam khitam salat jenazahnya, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu. Dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah untukmu. Kemudian dia bersamaku di Madinah. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad. Lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangan ini. Wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi untuknya tunggal kelak pada waktu pengadilan apabila ditegakkan oleh engkau. Disitulah kita mendapati sebuah hadis ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran yang kemudian disampaikan oleh para ahlul ilmi ketika mereka mengupas tentang hadis ini. Salah satu di antara pelajaran yang kita petik dalam hadis ini, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuannya dan obsesinya itu adalah terbatas dalam urusan-urusan yang sifatnya hiruk pikuk rendahnya dunia. Tetapi orang-orang yang cinta kepada urusan akhiratnya, mereka tidak menetapkan cita-cita mereka dalam hiruk pikuknya urusan dunia. Tapi sesungguhnya orang yang cinta kepada akhiratnya, maka mereka menggantungkan cita-cita akhiratnya di pintu-pintu langit karena mereka ingin mendapatkan kebaikan akhirat dalam setiap cita-cita yang mereka miliki. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dari wanita yang cantik. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dengan harta yang dia peroleh dari ghanimah. Tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya di pintu langit ketika dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan ya Rasulullah, kecuali adalah aku tertancap panah dan tersungkur dan aku berperang di dalam jalan Allah, lalu aku kemudian meninggal. Disitulah kita memahami, siapapun orang yang hari ini mengaku dan menepuk dadanya, bahwasanya dia merupakan orang-orang yang cinta kepada akhiratnya. Perhatikan, apakah kita telah memiliki cita-cita akhirat kita, obsesi akhirat kita yang kita gantungkan di pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya, disinilah kita akan mendapati siapapun yang menjadi budaknya dunia, maka sungguh obsesinya dan cita-citanya tidak pernah lepas dari dunia. Tapi siapapun yang cita-citanya adalah akhirat dan obsesinya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya dia selalu menggantungkan seluruh obsesinya dalam kebaikan akhiratnya. Pelajaran yang kita dapatkan berikutnya adalah, sesungguhnya siapapun hari ini yang telah menggantungkan cita-citanya dan obsesinya dalam urusan-urusan akhirat, kalau dia jujur di dalam cita-cita yang dia tanamkan, kalau dia jujur dalam obsesi yang dia miliki, sesungguhnya yang membantu mewujudkan semua obsesinya dan cita-citanya itu adalah Allah. Ketika seseorang yang telah menetapkan akhirat menjadi tujuan, lalu kemudian menetapkan cita-citanya adalah urusan akhirat, wallahi, dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan cita-cita itu kecuali sampai Allah yang menolongnya dan Allah yang mewujudkannya. Perhatikan Arab Badui ini, Allah bayar kontan dan cash, Allah wujudkan realisasinya ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah gugur di jalan Allah, dan Allah bayar kontan itu dan Allah bayar cash tanpa Allah kurangi sedikit pun dan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki selama ini. Mengapa banyak orang yang terkadang secara kekuatan logika tidak mampu mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang dia mau dan apa yang dia cita-citakan? Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang buta tetapi mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang terakhir? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Kenapa ada orang yang cuma tamatan aliyah tapi terkadang bisa punya pondok dengan ribuan santri? Padahal berapa banyak orang yang gelarnya doktor dan titelnya itu magister, tapi juga tidak mampu mewujudkan pondok pesantren yang dia miliki dengan ribuan santri. Inilah jawaban dari pertanyaan anak. Berapa banyak orang yang fakir dan miskin di hadapan kita? Kekuatan sakunya tidak akan pernah mampu membeli tiket-tiket untuk mendapatkan haji dan umrah. Tetapi justru mereka menjadi tamunya Allah. Mendahului mereka yang telah tebal kantongnya dan telah punya banyak uangnya. Maka semua dari pertanyaan ini jawabannya cuma satu. Sesungguhnya mereka jujur ketika menetapkan pilihan mereka kepada Allah, maka Allah yang menetapkan dan Allah yang mewujudkan cita-cita akhirat mereka. Dan itulah yang menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita. Kalau kita mendapati orang yang telah menggantungkan urusan akhiratnya untuk Allah, inilah perkara yang kemudian sering hilang dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang selalu mengikrarkan syahadat kita kepada Allah,
Tetapi kemudian kita justru miskin cita-cita akhirat kita. Tetapi sesungguhnya disinilah kita faham yang membantu kita untuk terwujud semua keinginan akhirat kita. Itu adalah Allah. Ana yakin antum yang berkumpul di sini dengan husnudzon.

yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa Allah belum memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Mungkin salah satunya karena niat yang bertengger di hati kita, bukan semata-mata untuk Allah, tercampur niatan duniawi, tercampur ambisi-ambisi materi dan duniawi, dan terambisi-ambisi kekuasaan yang menjadikan akhirnya Allah belum mewujudkan apa yang kita niatkan ketika kita belum jujur kepada Allah dalam segala niat yang kita miliki. Inilah pula yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan tidak ada kekuatan yang paling besar yang kemudian kita miliki ketika menjadi hambanya Allah, kecuali adalah memperhatikan bagaimana kekuatan hati kita ketika ikhlas. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan apa yang kita mau dalam segala urusan akhirat kita, ketika kita telah memiliki sebuah kata yang disampaikan oleh Nabi, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur terhadap apa yang kamu niatkan, maka sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan dan Allah yang akan mewujudkan semua cita-cita akhiratmu. Ketika itu Allah yang mampu, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pula yang menjadikan kita, setiap orang yang hari ini terlibat di dalam agama ini dan mereka bernasab kepada agama Allah, maka wajib sebelum kita kemudian berbicara panjang lebar tentang cita-cita dan obsesi tinggi kita dalam urusan akhiratnya, perhatikan bagaimana kondisi yang bertengger di hati kita. Karena sesungguhnya kita belajar dari kisahnya Arab Badui, orang yang sederhana, tidak punya rumah. Rumahnya kemudian hanya di atas gunung dan di atas lereng. Tetapi ternyata Nabi mengatakan, shadaqah fasadaqallah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah membenarkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Siapapun antum hari ini yang berkumpul bersama kami di dalam khutbah kali ini, pasti antum memiliki cita-cita akhirat antum. Gantungkanlah cita-cita akhirat itu di pintu-pintu langit, sembari kita memperbaiki bagaimana niat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan semua keinginan akhirat kita hanyalah Allah. Ada di antara antum yang ingin menjadi tamunya Allah, tanamkan dengan tulus, antum akan menjadi tamunya Allah. Siapapun yang antum ingin untuk membantu agama Allah dengan menghafalkan Quran, pasti antum akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya teringat kepada salah satu syekh yang berkata di dalam salah satu halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Dia bercerita ketika dia memiliki halaqah hifdzul Quran di Masjid Nabawi, lalu kemudian dia pernah mengisahkan dalam satu muhadharah yang saya hadir. Kemudian beliau mengatakan, saya pernah punya murid yang datang kepada halaqah hifdzul Quran saya, itu umurnya di atas 60 tahun. Ketika datang, saya menduga dia hanya memperhatikan halaqah kami, kemudian dia akan pergi secara sendiri. Tetapi ternyata saya bertanya kepadanya, Bapak mau apa datang ke sini? Lalu kemudian Bapak itu dengan warna uban di rambutnya yang putih, jenggotnya yang putih, kondisi tua yang kemudian kelihatan di raut wajahnya, dia berkata, saya ingin menghafalkan Quran Bapak. Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Kemudian murid-muridnya Syekh kemudian pada tertawa. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin umur sudah melewati 60 tahun tetapi dia masih bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Ada salah satu di antara muridnya Syekh yang berkata, Bapak tidak perlu menghafalkan Quran, yang penting beramal salih. Tetapi Bapak itu selalu berkata, saya tidak ingin meninggal kecuali saya membawa hafalan Quran di dadaku, karena saya tidak ingin terkubur bersama tanah kecuali Quran menjadi penerang di dalam kuburku. Kemudian dia mulai untuk menghafalkan Quran dan mulai menghafalkan Quran. Dan Syekh itu kemudian berkata, tidak sampai 4 tahun Allah membayar kontan niat yang dia miliki. Allah bayar kontan, Allah jadikan bapak itu menjelang umur 65 tahun, maka beliau hafal Quran. Dan 1 tahun setelah beliau hafal Quran, maka kemudian Allah wafatkan sebagaimana cita-cita yang dia inginkan. Saya ingin mati terkubur di dalam tanah bersama dengan Quran yang saya miliki. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk membenarkan niat kita. Semata-mata niat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Sureni 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi

0: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam kurun 1 bulan terakhir. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam kurun 1 bulan terakhir. Laporan disampaikan James Franciscus.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah mencatat keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi Antik Toba 2026. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Wakapolres Tapanuli Tengah Kompol M. Iskat menyampaikan bahwa selama operasi yang berlangsung 13 Mei hingga 2 Juni 2026, pihaknya berhasil mengungkap 9 kasus narkotika jenis sabu dengan mengamankan 10 tersangka terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan.
2: Polres Tapanuli Tengah khususnya Satres Narkoba dalam hal ini dalam operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan 1 perempuan, jadi jumlahnya 10, dengan jumlah barang bukti sebanyak 19,13 gram selama operasi Antik Toba 2026 yang dimulai pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 2 Juni yang berakhir tadi malam pukul 00.00 WIB. Adapun tempat TO tempat empat tempat tersebut ini seluruhnya dari Kecamatan Pandan, ada 1 kasus dari Kecamatan Sibabangun, 1 kasus dari Kecamatan Tapian Nauli, 1 kasus Kecamatan Sarudi, dan 1 kasus di daerah wilayah Sibolga. Jadi sebelum terlaksananya operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba juga telah berhasil mengungkap kasus yang dimulai pada tanggal 4 Mei sebelum operasi Antik 4 Mei sebanyak lebih kurang 221,95 gram barang bukti sabu yang berhasil diamankan. Ya, untuk narkoba ini bukan kita laksanakan bukan hanya pada saat operasi Antik. Tadi sudah saya sampaikan, sebelum operasi Antik pun kita juga berkomitmen memberantas narkoba ini. Kita mencapai barang bukti yang mulai tanggal 4 Mei sampai dengan berjalannya operasi Antik, kita mengamankan lebih kurang 221,95 gram jenis narkotika jenis sabu.
3: Dari
2: untuk sesuai target kita yang 4 orang ini digolongkan dengan bandar.
1: Polres Tapanuli menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum serta upaya pencegahan di tengah masyarakat. James melaporkan.
0: Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Laporan Joy Siotang.
4: Masyarakat Kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan, saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah Kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
5: Seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
4: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joy Sihotang melaporkan.
0: Perangkat elektronik, komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan. Rizky menurunkan laporannya.
6: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget, atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
7: Mata, ya kan, kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang ditiru. Ya, bisa di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah, itu. Jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
6: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
8: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau si umpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi pemungkin supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
6: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman ilmu pengetahuan dan teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Joy Siotang.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut masih tergolong tinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah, saat berbincang bersama RRI kemarin tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan itu Gunawan menyampaikan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan sejauh ini, kata Gunawan, masih banyak warga yang kurang menyadari bahaya tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dari beberapa kasus yang ditemukan oleh pihaknya, masyarakat baik itu pelapor dan terlapor masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hak-hak anak. Hal itu, kata Gunawan, telah mengakibatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
9: Enggak memberikan solusi. Ya nanti udah kulapor ini ya katanya. Katanya ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau Bang minta tolonglah, minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boyan.
10: Diamankan ya.
9: Diamankan dengan materi atau
10: ya, betul
9: kan,
10: sekali.
9: Gitu kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Ya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Kok bisa kok diamankan.
4: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah, seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
9: Dan kita tentang selalu sosialisasikan yang itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manua Mas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin dinas PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
4: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
0: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
6: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
7: Itulah katanya diisapnya lah penyakit kita ini, diisap pasir-pasir ini begini kan. Makanya dibungkus dulu, di mana yang sakit, di punggung, makanya tarik ini pasirnya juga. Jadi diisap pasir itulah katanya, penyakit itu. Udah dari air tadi saya berendam-rendam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu, agak ringan orang segitu.
6: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan kepada sejumlah remaja yang diamankan karena diduga menyalahgunakan lem kambing di Kelurahan Pasar Belakang. Berikut laporan James Franciscus.
1: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada sejumlah remaja yang diduga menyalahgunakan lem kambing setelah diamankan di Jalan Hijrah, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sibolga, Ibtu Hadi Setangga menjelaskan, para remaja diamankan menyusul laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas tersebut. Dalam pembinaan yang turut dihadiri orang tua, pihak kelurahan dan kepala lingkungan, polisi memberikan edukasi mengenai bahaya menghirup lem kambing yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental.
10: Kita ingin menyampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26, 2026, sekira pukul 03.30 itu, Polsek Sibolga Sambas mengamankan 3 remaja yang terlibat penyalahgunaan lem kambing. Jadi kronologisnya adalah personil kita yang di Polsek Sibolga Sambas menerima aduan dari masyarakat bahwa ada aktivitas penyalahgunaan lem kambing di Jalan Hijrah. Setelah mendengar informasi tersebut, personil langsung datang ke TKP dan mengamankan 3 orang berikut lem kambing yang ada di TKP. Selanjutnya setelah kita bawa ke Polsek Sibolga Sambas, Kapolsek Sibolga Sambas langsung melakukan pembinaan. Di situ Kapolsek langsung memanggil aparat kelurahan, kepala lingkungan, juga orang tua dari ketiga remaja ini untuk diberikan pembinaan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi harapan kita memang zaman yang sekarang ini ketika aksi tawuran semakin meningkat, rata-rata pelaku tawuran itu menggunakan rembang ini.
1: Penyalahgunaan zat adiktif tersebut juga berpotensi memicu berbagai gangguan Kaptitmas seperti tawuran, pencurian hingga tindakan melanggar hukum lainnya akibat hilangnya kontrol diri. Untuk itu Polres Sibolga berharap peran aktif orang tua dan masyarakat dapat mencegah kenakalan remaja sejak dini. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat dan ini membuka banyak peluang ya bagi kemajuan bangsa. Namun kemajuan ini, pendengar, juga menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi bersama agar tidak menggerus kohesi sosial dan juga nilai-nilai kebangsaan. Jadi tantangan ini tidak cukup dijawab hanya dengan kemajuan teknologi. Bangsa Indonesia membutuhkan pijakan nilai yang kuat ya agar perkembangan digital bisa memberi manfaat bagi kita semua.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saat ini informasi pukul 6:59 waktu Indonesia Barat, dan beberapa saat lagi kami akan hadirkan buat Anda di pagi hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan dan itu jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan berkait dengan dugaan izin tinggal warga negara. Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan lewat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godi. Ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari